0: Gimana sih emang dia? Aku dia udah kapan lah pakai hitungan.
1: Kerapi, topik.
2: Oh, morning, mahi kalau.